0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
3: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
4: It's a jazz time.

Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NBS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Where did we come from? Why?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds.

Kencan tidak pernah kadaluarsa. Sobat NBS, walau sudah menikah bertahun-tahun, kencan itu tetap penting. Nggak harus mewah, jalan kaki sore bareng, makan bakso berdua, atau nonton drama favorit sambil ngemil. Kencan itu bukan soal tempat, tapi soal ngingetin hati bahwa sebelum jadi suami istri, kalian dulu adalah dua orang yang saling memilih.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
2: Ziva, Bruno, Yamo.
3: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: Hi, I'm Charlie Puth.
8: Hi, this is Paul McCartney.
9: Hi, I'm Scott.
10: I'm Bob.
11: I'm Clint.
12: And we're the Muffins.
13: Hi, this is Rivers.
14: And Scott from Weezer.
15: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
4: NBS Radio.
16: Any sounds?
17: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy. Menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, sayap lepas.
18: Saya Mason. Menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
19: Saya Jeremy. Menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
17: Bagi kami mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Any sounds?

adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Halo, gue Kong Bong dari General Maya. Kalau denger lagu di NBS nih ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lagi yang di sini, ya kan? Ya kan? Bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke?
4: Slow lo, geng.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

lagi. Ah, udahlah, kalau bahas hari Senin tuh gue yakin dari tadi pagi ya, pas alarm bunyi tuh jempol lo tuh udah refleks pencet snooze minimal 3 kali, iya kan? Kenapa sih weekend cuma berasa kayak nafas 2 detik gitu ya? Sungguh tidak adil sekali ya. Senin ke Sabtu, Minggu butuh all I can breathe is your life. Berapa hari, tapi dari Minggu ke Senin hanya sekedipan mata aja, benar nggak sih? Pas ketemu Senin rasanya kayak diseret kenyataan gitu ya, buat lo yang dari tadi menatap layar laptop sambil mikir gitu ya, gue kesini nyari duit atau nyari penyakit ya sebenarnya. Nah, santai aja nih ya buat NG People dan juga Sobat NBS nih, lo nggak sendirian ya. Mari kita bareng-bareng hari ini untuk tahu

tuh ya, karena sampai jam 4 sore nanti pas banget nih buat healing atau buat nemenin kemageran lo di hari Senin ya. Dan kita akan escape sebentar dari Monday Blues yang bikin kita lemes gitu ya. And welcome back di chatting cop-cop gak penting bareng sama gue Pulen yang bakal siap nemenin siang bolong lo biar gak makin ngantuk ya. Dan seperti biasa, hari Senin artinya waktunya Senin Absurd ya. Jadi hari ini energinya harus berlipat ganda, harus double menyala ya. Karena lagi-lagi kita siaran di dua radio kece sekaligus ya, yaitu di NG Radio dan juga di NBS Radio. Dan buat semua NG people yang lagi nyimak di website kita di www.nextgradio.com, dan juga buat sobat NBS semua nih yang lagi streaming juga di www.nbsradio.id. Halo kalian semua ya, dan halo juga buat yang lagi nyimak di game-game virtual nih, kayak di Clubly, di Avakin, dan juga di Info. Dan halo juga buat yang lagi nyimak sebarian kerja di kantor males-malesan ya. Atau mungkin lagi di jalan panas-panasan ya, atau di kampus, atau di sekolah, atau mungkin bahkan lagi rebahan. Surga dunia banget kalau hari Senin tuh bisa rebahan gitu ya.

Jadi nih buat NJP People dan juga sobat NBS nih, taro dulu kerjaan lo yang gak kelar-kelar itu ya. Makan siang dulu ya kan, dan sembari dengerin tipis-tipis NJ Radio dan juga NBS Radio. Kencengin volumenya, kita nongkrong bareng di chatting Senin Absurd di

0: Aku Rara tuh.
1: Aku VJ.
2: Aku Yaya.
3: Aku Arion.
4: Aku Sa.
5: Aku Flo.
6: Aku Zul.
7: Kami dari Room Flash Black Info mau ngingetin kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep stay tune on NG Radio, your streaming station.

hari ini Seninnya gimana nih by the way buat NG People dan sobat NBS nih? Ngantuk dong. Biasanya kalau habis makan tuh langsung ngantuk gitu ya matanya ya. Dan seperti biasa pengen sapa-sapa dulu nih, pengen colek-colek buat NG People dan juga sobat NBS dimanapun lo berada nih yang lagi dengerin chatting Senin Absurd ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, dan moodnya bagus ya di hari Senin ini. Dan kebetulan gue juga sembarian on game virtual ya seperti biasa di info, dan gue lagi standby nongkrong cantik di roomnya romansa manis nih ya, di roomnya Jenny. Di sini udah ramai banget

Terus ada Janik ya, of course. Terus ada DJ Jani, DJ kece yang selalu menemani begadangnya kalian ya. Terus ada Ainina, terus ada Kamolen juga, terus ada yang baru masuk Emil, terus ada Angel juga nih. Nah buat lo semua nih yang kepingin seru-seruan bareng sama kita-kita, langsung

selamat siang buat kalian semua, happy listening aja. Dan menu request juga udah full buka ya, buat lo semua yang pengen sekedar request lagu atau mungkin sekedar titip salam atau mungkin mau nimbrung obrolan hari ini, langsung aja guys merapat ke www.nextgenradio.com. dan buat sobat NBS nih yang lagi dengerin, kalau misalkan kepingin request nih, boleh banget requestnya ke websitenya NG Radio. Di situ ada kolom request boxnya ya, jadi masuk aja ke www.nextgenradio.com. di situ ada request

mau nimbrung obrolan hari ini ya, langsung aja gas merapat. Wah, ini kayaknya yang di room Romansa Manis nih udah semangat banget gitu. Dan buat lo yang lagi di room-room info lain, kayak di Kincir mungkin ya, atau mungkin di Kebun Eceng Gondok, Pantai Lagnet, atau mana lagi? Flash Black, Bluri, ya, terus Taman Angsa Surabaya. Pokoknya buat kalian yang pasang link NG Radio di room-room kalian, happy listening aja. Dan yuk, mari kita taklukkan Senin ini ya, kita seru-seruan bahas hal-hal yang absurd nih.

Oke, NJ People dan Sobat NBS, masuk ke bahasan filter rumor di Senin Absurd hari ini ya. Dan Pul mau nanya nih ke lo semua gitu ya, seberapa sering lo ngomong ke diri sendiri kayak, ah gampang lah ntar juga beres mah. Padahal persiapan lo tuh cuma 0%. Nah, itu dia embrio dari istilah yang lagi rame banget di kalangan anak muda global, yaitu Delulu is the Solulu. Nah, itulah yang mau kita bahas hari ini ya. Apa sih Delulu is the Solulu nih? Nah, buat lo semua yang belum tahu nih ya, awalnya istilah Delulu itu datang dari fans K-pop yang halu tingkat dewa. Ya, halu tingkat dewanya gimana, Pul? Nah, dia tuh pengen menikahi idolnya, pengen nikah sama idolnya gitu ya. Tapi entah gimana ceritanya nih, Gen Z dan juga milenial muda sekarang itu tuh malah ngejadiin ini ya, Delulu is the Solulu ini adalah sebuah lifestyle. Delulu itu ya artinya delusional gitu ya, kebanyakan halu lah, gampangnya kayak gitu. Nah, hal kayak gitu dijadiin sebagai lifestyle. Sekarang tuh dipercaya jadi solulu ya, jadi solution gitu buat ngelewati kerasnya hidup. Jadi ada istilah Delulu is the Solulu. Kebanyakan halu, tapi itu adalah sebuah solusi untuk melewati kerasnya hidup. Dari trennya aja udah absurd ya, Hanji People dan juga Sobat NBS ya. Bahkan tren ini tuh udah nembus pop culture global ya. Banyak anak muda yang nekat apply kerjaan ya, mungkin di perusahaan-perusahaan multinasional ya, padahal kualifikasinya cuma dapat 20%. Tapi karena kepedean tingkat Delulu, mereka malah kepilih, malah masuk gitu ya. Atau mungkin contoh absurd lain nih, gue kasih contoh gitu ya. Misalkan saldo rekening lo tuh sisa 50.000 gitu ya, tapi lo pasang poster sebuah rumah mewah gitu ya, mungkin di LA atau mungkin di New Zealand gitu ya, atau mungkin di negara mana yang lo impi-impikan, di Jepang, Korea gitu ya. Lo pakai rumah itu jadi wallpaper handphone lo biar apa, termanifestasi ya. Jadi halunya kita nih bisa jadi untuk solusinya kita untuk menghadapi kehidupan gitu ya. Nah, pertanyaannya, ini tuh nekat atau adalah hal yang smart gitu ya, atau emang crazy aja kita gitu ya. Nah, di segmen Spill the Tea hari ini nih, gue pengen denger cerita paling absurd dari NG People dan juga Sobat NBS nih ya. Coba kasih curhat ke gue gitu ya, kehaluan paling absurd apa yang pernah lo yakini, atau delulu apa yang pernah lo yakini tapi anehnya beneran kejadian di hidup lo, atau jadi selulu lo gitu ya, jadi solutionnya diri lo gitu, atau mungkin sebaliknya gitu ya, momen delulu apa yang paling absurd ya, momen halu apa yang paling gak masuk akal gitu ya, yang pernah bikin lo tuh langsung ditampar gitu ya sama realita. Entah itu soal gebetan mungkin ya, atau mungkin soal kerjaan, atau soal gaya hidup lo. Langsung aja gitu ya, semakin absurd dan semakin bikin geleng-geleng kepala cerita lo ya, semakin gede kesempatan buat gue bacain. So langsung aja lempar cerita lo ke kolom request kita sekarang juga di www.nashiradio.com.

kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Puan. Hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio. NBS Radio.

Balik lagi di chatting, cuap-cuap gak penting. Dan masih di edisi Senin Absurd barengan sama Pulen ya. Khusus buat NG People dan Sobat NBS nih ya. Dan sebelum lanjut nih, gue mau welcome-in dulu nih ya, yang baru masuk room romance manis. Ada my darling Edri ya, yang barusan masuk. Terus ada Mai-Mai, juga Maya Caca yang barusan masuk. Dan pokoknya buat semua yang pengen seru-seruan, langsung aja gabung sama kita-kita ya. Dan yang pengen ngobrol soal topik kita hari ini, topik Delulu is the Solulu. Yang biasanya kebanyakan halu nih ya, punya banyak momen nih pasti. Boleh langsung diceritain, di drop aja di kolom requestnya. Enjoy Radio di www.nakiradio.com.

buat Tanya People dan Sobat NBS nih, kita lanjut bahas Delulu. Kalau dipikir-pikir pakai logika sehat tuh, Delulu itu emang terdengar ini ya, kedengeran absurd banget ya kan. Tapi secara psikologis buat anak zaman now nih ya, Delulu tuh sebenarnya pertahanan hidup alias survival mechanism. Nah, coba kita bayangkan gitu ya, dunia makin cepat, dunia makin mahal, standar hidup makin tinggi, benar nggak sih? Persaingan kerja juga makin gila-gilaan gitu ya. Kalau kita terlalu realistis setiap hari, kalau kita terlalu kaku tiap hari gitu, yang ada kita stres dan ya of course gitu ya, kena mental breakdown gitu ya. Dan makanya itu ada sebuah tren ya, tren global, Delulu is the solulu. Jadi sedikit rasa halu tuh kayak ngasih apa ya, ngasih dopamin gratis ke otak kita biar tetap ada alasan buat bangun pagi gitu ya, biar tetap bisa senyum ditanya sama orang-orang gitu ya, kapan nikah, kapan naik jabatan, kayak gitu. Jadi biar kita tuh punya suatu alasan gitu ya untuk selalu bersemangat setiap harinya. Nah, jadi kalau ada yang bilang lo tukang halu ya, jawab aja, gue gak halu nih, gue tuh cuma lagi nyicil masa depan lewat pikiran gue. Ini namanya manifestasi gitu ya.

aja PayPal nih dan sobat NBF ya. Gue pun adalah mungkin bisa dibilang produk dari kehaluan masa kecil yang cukup ekstrim gitu ya. Gue tuh udah cukup lama gitu ya bersentuhan sama dunia seni, ya seni tari, seni musik kayak gitu. Dari kecil tuh gue udah bersentuhan sama dunia seni gitu ya. Nah, gara-gara itu ya, karena mungkin gue bosen gitu ya dengan kegiatan gue yang selalu nari tradisional gitu ya, atau mungkin main musiknya juga main musik tradisional gitu ya. Nah, pas masuk kelas 5 SD nih ya, virus delulu gue tuh mulai bekerja dengan sangat tidak wajar gitu. Jadi zaman dulu kan tahun-tahun 97-an gitu ya, itu tuh lagi heboh-hebohnya VJ MTV. Ingat gak nih NG People dan juga Sobat NBS nih ya? Nah, tiap kali rumah lagi sepi gitu ya, gak ada bokap, gak ada nyokap gitu ya, aksi rahasia gue tuh dimulai di situ. Apa tuh, Pul? Gue kalau inget tuh sebenarnya agak-agak lucu gitu ya. Nah, gue tuh diam-diam ngebongkar lemari nyokap gue gitu ya, cari-cari baju yang hebring pisan warnanya ngejreng gitu ya, terus gue pakai. Terus gue juga bongkar-bongkar high heelsnya nyokap gue yang kedodoran gitu ya, terus gue pakai. Gue berdiri di depan kaca gitu ya sambil ngomong sendiri ala-ala VJM TV gitu. Dan monolog ya, cop-cop sendiri lah gitu ya, kayak berasa paling keren sekompleks lah gitu ya, berasanya di depan kaca itu. Nah, dalam hati gue nih ya, beneran delulu gitu, pokoknya nanti kalau gue udah gede nih, gue harus pengen jadi kayak VJ-VJ MTV gitu, gak sih, keren banget kayaknya gitu ya. Minimal jadi MC lah gitu ya, atau mungkin minimal jadi penyiar radio gitu ya. Nah, coba bayangin bocah SD ya, yang ngomong sama cermin, acting layaknya ini ya, VJ MTV. Kalau misalkan tetangga gue lihat tuh mungkin gue dikira kesurupan kali ya waktu itu gitu. Tapi ajaibnya nih NG People dan Sobat NBS nih ya, kehaluan kocak itu tuh kayak kegulung jadi kenyataan gitu ya. Pas SMP gue tuh tiap ada acara sekolah gitu ya, guru-guru tuh selalu nunjuk gue buat jadi MC. Wah, kesempatan banget dong ya kan. Pas mulai masuk SMA, di SMA ada kegiatan radio kampus ya waktu itu, dan gue juga ikut ke dalam itu. Dan gue ketagihan sampai ikut studi banding ke sekolah-sekolah lain yang sama punya radio kampus demi nyobain siaran. Nah, pas udah dewasa sempet sih memang gitu ya, ada badai kehidupan yang mungkin bikin hobi dan kemurnian kehaluan gue itu terhenti sejenak gitu ya. Gue lupa sama kehaluan gue itu. Tapi nih, semesta tuh emang lucu gitu ya, jalannya muter-muter, tapi ujung-ujungnya sekarang gue di sini ya, di studio ini nemenin lo semua nih jadi penyiar di NG Radio. Wih, si bocah SD yang dulu kalau kepergok sama nyokap tuh ya, lagi halu gitu di depan cermin, sekarang beneran dapet mic-nya di sini.

Sobat Tanya People dan Sobat NBS nih ya. Jadi percaya aja gitu sama gue gitu ya. Halu itu gratis ya, tapi kalau lo rawat, lu siramin terus-terusan pakai passion gitu ya, suatu hari kehaluan itu tuh mungkin bakal nyari jalannya sendiri gitu ya, buat nemuin lo di masa depan. Nah, mungkin NG People dan Sobat NBS punya juga momen gitu ya, atau mungkin cerita pengalaman kehaluan yang bisa jadi kenyataan gitu ya, atau mungkin sebaliknya, ah gua mah kemarin sempet halu pul, tapi gua boro-boro kejadian ya, gua udah ditampar nih sama realita. Boleh langsung diceritain di www.nextyearea.com.

Wah, emang demen siaran dia dari kecil, kata DJ Jani. Iya, Kak Jani, dulu tuh waktu kecil tuh gue suka di depan kaca gitu ya, gue suka ngomong sendiri gitu ala-ala VJ MTV ya. Dulu tuh gue suka banget gitu ngikutin VJ MTV, dan mic-nya tuh gue pakai mic ini nih, apa namanya, body lotion gitu, botol body lotion. Terus ya pokoknya begitulah ya, namanya juga masih SD ya, jadi imajinasinya tuh sebatas itu gitu. Jadi mic-nya tuh gue pakai ini, botol body lotion atau apa kayak yang bisa dipegang gitu ya. Terus gue pakai bando gitu ya, gue kasih ini apa namanya kayak puff-nya bedak gitu ya, gue pakai di telinga ya. Pokoknya gue bikin headphone sendiri lah di situ. Pokoknya kalau inget tuh lumayan agak ngakak gitu ya. Dan waktu itu rumah sepi lah, of course gitu ya, kalau ada nyokap bokap mah malu gitu ya. Gue tuh pengen banget gitu jadi VJ MTV gitu ya. Terus ya minimal jadi MC lah atau jadi penyiar gitu ya. Ternyata kehaluan gue tergulung jadi kenyataan gitu ya. Nah, gue mau pengen intip requestan dulu nih. Barangkali AG People dan Sobat NBS punya cerita nih. Kita lihat dulu nih. Oke, ini ada dari Raicha. Dia minta lagunya Silam Seven, Melompat Lebih Tinggi. Pesannya nih buat pendengar NG Radio di semua belahan info berada. Cakep banget kata-katanya deh, belahan info nggak tahu. Oke, terus buat Pulpul, selamat bertugas di hari yang panas tapi dingin ini. Benar banget ya, di sini panas pol ya. Belum kedapatan hujan ya. Tapi enggak apa-apa, sabar aja. Selalu berdoa ya biar agak turun hujan. Tapi ngomong-ngomong soal panas nih, kemarin gua beli es kelapa muda ya kan. Terus gua ngeluh, "Ih, panas banget ya, Bu." gitu. "Iya, Mbak, panas banget. Ih, kenapa? Kapan ya hujannya?" gitu. Terus si ibu penjual ini, "Ih, jangan hujan lah, Mbak. Saya seneng malah yang panas begini." Saya doanya mah jangan sampai hujan, hujannya mah belakangan aja, waduh gitu ya. Ya benar, orang dia jualan es gitu ya biar laris ya kan. Anyway, kita lanjut nih. Kehaluan yang absurd, aku yakin sih kalau aku bakal jadi orang kaya. Dan tapi kehaluan itu langsung buyar ketika kenyataannya banyak pengeluaran yang sedang menanti.

Mas Lovo nih ya, thanks banget ucapan selamat bertugasnya di hari yang panas tapi dingin ini ya, pokoknya cuacanya tuh nggak banget gitu ya. Dan ini suasananya yang absurd, apa pikiran lo yang lagi merancak nih, Raica nih ya. Tapi jujur ya, yang dibilang Raica nih soal kehaluan jadi orang kaya ini tuh relate banget ya, relate parah sih buat kita semua gitu ya, NG People dan Sobat NBS yang lagi nyimak nih. Ya emang gitu ya, kehaluan paling indah di dunia ini tuh adalah membayangkan saldo rekening kita tuh berderet angkanya kayak nomor nomor seri apalah, voucher gitu ya. Panjang gitu ya kan, rasanya tuh kayak baru bayangin aja tuh udah berasa pengen check out pulau pribadi, ya gak sih? Bayangin aja tuh kayak pengen check out jet pribadi gitu. Tapi ya itu, tamparan realitanya tuh gak pakai permisi gitu ya. Baru aja mau ngerasain vibes-vibes jadi miliarder 2 detik gitu ya, terus bunyi notifikasi tagihan, cicilan, pay later.

mimpi itu ya, mimpi indahnya udah langsung hilang gitu. Tapi tenang buat Raica nih ya, buat lo dan buat kita semua yang lagi ngalamin finansial delulu ya, gak apa-apa, halu aja dulu ya, karena minimal pas kita lagi halu jadi orang kaya tuh otak kita tuh dapat asupan dopamin gratis ya, biar gak gampang stres ngadepin invoice tagihan yang makin menumpuk, yang udah ngantri pengen dibayar gitu. Yang penting habis halu, tarik nafas, terus kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi ya kan, biar pengeluarannya tuh bisa kita libas gitu ya, satu persatu. Thanks banget buat Raica udah spill the tea ya siang ini, dan requestnya nanti bakalan full puterin ya, biar makin semangat ngelewatin hari yang panas tapi dingin ini. Terus lanjut nih, baca satu lagi ya, ada dari Glory ya, minta lagunya Pice Kota, sedikit lebih lama. Pesannya siang kapul, cantik, sehat-sehat kan? Alhamdulillah, sehat banget nih ya, cuma ya agak kayaknya salah tidur deh gue gitu ya. Jadi leher gue tuh buat toleh-toleh tuh sakit banget. Jadi lumayan bikin agak bad mood gitu. Tapi karena berhubung hari ini Senin absurd dan nemenin NG People dan juga sobat NBS, rasa sakit itu hilang seketika ya. Terus salamnya buat teman-teman Impu aja, buat Kapul semangat. Makasih, thank you juga buat Gloria. Oke, kita putarin dulu lagu yang udah di request Raica dan juga Gloria nih, NG People dan sobat NBS. Pul bakal balik lagi setelah lagu berikut ini. Tetap stay tune bareng sama Pul di Chatting Cup Cua.

0: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio streaming station.
1: Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Tulen. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio.
2: NBS Radio.

people dan sobat NBS nih ya. Dan menu request masih terbuka lebar buat lo semua yang mau request lagu, boleh banget ya, lagu apa aja boleh asalkan jangan dangdut. Jangan dangdut koplo ya. Jangan nanti itu gua skip gitu ya. Oke, Aji People dan sobat NBS nih ya. Kita tuh harus bikin sebuah batasan yang jelas di Senin Absurd ini, ya gak sih? Ada bedanya Delulu yang bawa hoki sama Delulu yang bawa petaka. Delulu yang bawa hoki tuh kayak apa? Delulu yang bawa hoki tuh yang bikin maju ya. Konsepnya tuh pakai fake it till you make it. Benar gak? Nah, lo mungkin belum bisa gitu ya, tapi lo kepedean dulu. Terus and then lo memaksa diri lo buat belajar mati-matian biar bisa menyamakan kepedean lo gitu ya. Nah, itu yang namanya delulu yang positif gitu ya. Nah, kalau yang bahaya itu adalah delulu yang bentuknya denial akut. Contohnya gimana, Pul? Contohnya nih, misalnya nih ya, lo tahu lo nggak ada duit gitu ya, tapi lo tetap memaksa check out barang branded ya, sambil bilang tenang, rezeki udah ada yang atur. Iya memang gitu ya, udah ada yang atur, betul gitu. Tapi kalau lo nggak kerja, ya nggak ada aliran duit juga gitu ya buat beli gitu. Atau mungkin lo di PHP-in gitu ya sama gebetan lo gitu berbulan-bulan, dia balas chatnya mungkin 3 hari sekali gitu ya, terus chatnya tuh juga dingin-dingin gitu ya, singkat-singkat. Nah, tapi lo tetap mikir, ah dia nih sibuk nih demi masa depan gue sama masa depan dirinya. Nah, itu bukan delulu yang produktif ya namanya ya. Itu tuh adalah gue ngerasa itu adalah kesadisan ke diri sendiri gitu. Jadi halunya tuh gak produktif sama sekali gitu ya, NG People dan juga sobat NBS. Nah, delulu itu menurut gue boleh banget ya. Buat apa sih? Buat mencut semangat gitu ya. Tapi jangan sampai bikin kita tuh lupa gitu ya, kalau bayar kontrakan, bayar kos, bayar listrik, bayar air, itu tetap pakai duit gitu ya, bukan pakai poin kehaluan gitu. Jadi lo tetap harus belajar mati-matian gitu ya, paksa diri lo, pecut diri lo untuk bisa menyamai sama kepedean lo itu gitu. Jadi lo boleh halu gitu, tapi nggak boleh ini ya. Ya kan rezeki udah ada yang ngatur ya, memang betul betul itu rezeki sudah ada yang ngatur gitu ya. Tapi kalau lo diem aja. Nggak gerak ya, nggak ada duit yang mengalir gitu ya, buat nyicil, buat bayar tagihan apa gitu ya, nggak lantas duit turun dari langit gitu ya kan.

Oke, gue pengen lanjut intip nih ya, requestan atau mungkin ada cerita gitu. Atau mungkin ada cerita-cerita yang sudah tenggelam ke dalam kehaluan siang ini ya. Kita lihat dulu nih, ada dari My Darling Edry ya, minta lagunya Milly Goeslaw featuring Evan Sanders tentang dia. Oke, okay. Pesannya, assalamualaikum hamba Allah yang masya Allah. Waalaikumsalam hamba Allah yang masya Allah juga ya. Senin absurd seperti kita yang random, tapi cintanya enggak absurd ya sayang, katanya gitu. Apa

banget. Nggak sampai sini ya sayangnya ya liwetannya. Mau dong tempe gorengnya ya. Yang tadi bawa bumbu marinasi dan tempe hoyeng ya. Kayaknya tuh enak ya, anget-anget dimakan. Makasih kebersamaannya ya, katanya begitu. Nah, semoga sehat selalu. Yang sambil dengerin NG Radio juga nih pada di room. Nah, yuk kita ke tema sayang. Oke. Kehaluan absurd yang pernah aku alami ya. Aku pernah cuma menghayal punya rumah sendiri. Di rumah itu dapurnya modelan minibar. Nggak usah besar-besar amat, tapi milik sendiri. Itu menghayalnya pas abis makan dan leha-leha. Dari hasil pencapaian sendiri kan ya, menghayal. Dengan kondisi waktu itu kerjanya masih serabutan. Bayangin kerja serabutan tapi menghayalnya setinggi langit. Tapi ternyata dikabulin sama Allah. Dan alhamdulillah sekali sih dari kehaluan bisa jadi nyata. Tapi balik lagi, semua harus didasari sama usaha dan kerja keras. Enggak halu aja hongkong-hongkong kaki, itu mah mimpi katanya gitu. Kalau momen yang ditampar sama realita itu punya sejuta dolar tapi enggak bisa diapa-apain, padahal udah banyak angan-angan. Dahlah, itu sih sayang, sesuai kenyataan pahitnya hidup. Hidup enggak bisa cuma mengandalkan orang lain. Hidup enggak bisa cuma berada di zona nyaman aja. Harus berani dan kerja keras. Dah, buat sayang semangat siarannya. I love you sayangku.

Gue inget lagi dolar itu. Gue jadi pengen ngakak ya. Tapi makasih banget, thanks a lot nih buat my darling yang udah membuat studio gue baunya mendadak manis banget nih ya, harum-harum ini harum manis. Sampai studio ini tadinya dingin, langsung kerasa ada kelopak-kelopak bunga berguguran nih. Dan titip salam juga buat tim kantornya yang lagi pada liwetan sambil nyimak NG Radio X NBS Radio Collaboration nih ya. Jangan lupa liwetannya disisain ya. Jangan sambalnya aja yang disisain ya, bawa pulang buat gue gitu. Tapi nih jujur ya, NG People dan Sobat NBS nih, cerita dari my darling ini tuh contoh sejati ya dari pembahasan kita hari ini. Delulu is a solulu yang dipaduin sama aksi nyata. Nah, barusan tadi gue bilang gitu ya, delulu boleh aja, halu boleh aja, tapi harus disertai dengan kerja keras, harus memaksa diri untuk menyamakan dengan kehaluan kita gitu ya. Nah, dan my darling ini juga udah ngasih bukti nyata gitu ya, waktu itu posisi masih kerjanya serabutan, tapi impiannya udah spesifik banget gitu ya, pengen punya rumah, rumah sendiri yang dapurnya ada minibarnya. Secara logika orang awam ya, pasti itu dibilang, ih halu loh gitu ya, halu lo tuh terlalu tinggi bro gitu ya. Tapi apa ya, karena kehaluan itu dirawat ya, dipupuk, disiram, dijadiin sebuah lecutan semangat, plus diimbangi sama kerja keras, dan gak cuma ongkang-ongkang kaki aja, akhirnya boom, semesta dan Allah kabulkan gitu ya, mimpi itu jadi nyata. Itu adalah sebuah manifestasi gitu ya, NG People dan Sobat NBS. Ini yang dinamakan fake it till you make it versi syariah kali ya. Versi syariah dan penuh perjuangan gitu. Nah, tapi ya pas bagian di akhir dia pernah ditampar juga. Ada satu momen dia punya sejuta dolar tapi gak bisa diapa-apain. Dan itu jujur agak tragis ya, rasanya tuh kayak lo dapet kunci harta karun tapi gemboknya tuh udah diganti sama yang punya, iya kan, jadi lo gak bisa buka. Sakitnya tuh dapat banget ya, lucunya juga dapat, tapi ya learn-nya tuh cukup mahal banget gitu ya. Hidup itu emang gak bisa cuma ngandelin zona nyaman atau mungkin bergantung sama orang lain gitu ya. Jadi harus berusaha sendiri, bekerja keras, penuh perjuangan gitu ya. Dan perkara dolar, kita doakan aja semoga itu bisa ada yang mau untuk nuker gitu ya. Kita halu dulu, benar gak sih? Kita kan kemarin habis manifestasi, benar gak? Nah, makasih banget buat my darling yang udah spill the tea plus ngasih energi positif banget siang ini ya. Semangat juga buat kerjaannya di sana. Dan makasih dukungannya. Semoga kerjanya lancar-lancar dan timnya selalu kompak, selalu gitu ya. Dan tidak ada sikut-menyikut gitu ya. Dan buat NG People dan Sobat NBS nih, nah dengerin, halu itu boleh ya, boleh banget setinggi langit, asal kakinya tuh tetap memijak bumi dan tangannya tuh mau bekerja keras. Setuju gak sih? Nah, sambil menunggu, menanti cerita yang sama nih kayak gini gitu ya, dari NG People dan Sobat NBS punya momen halu, momen delulu is the solution ya. Delulu is the solulu ya, boleh diceritain langsung aja ke www.nextgerary.com. Dan kita dengerin dulu nih lagu yang

0: Baiki, denger dan request terus lagu gua hanya di NG Radio, your streaming station. Walaupun sebenarnya gua enggak punya lagu.
1: Kamu sedang simak program chatting bareng Pulen. Chatting hasil kolaborasi NG Radio dan

Masih bareng sama Paul yang bakal nemenin lo semua sampai jam 4 sore nanti nih, JP Paul dan Sobat NBS ya. Buat lo semua yang pengen request lagu, masih terbuka lebar. Langsung aja guys merapat ke www.nextyearradio.com. Boleh request lagu apa aja, kecuali apa? Kecuali apa? Dangdut. Kecuali koplo gitu ya.

sama Nes nih ada Uda Yuda ya. Yang udah lama banget gak nongol ya, tiba-tiba nongol ya, katanya mau membersihkan debu-debu vulkanik. Pokoknya buat kalian semua, happy listening di room-room sama Nes ya, dan di room-room lain juga happy listening aja. Langsung kita merapat gitu ya ke www.nextradio.com. Semisal lu pengen nimbrung ya topik kita hari ini. Nah, dari tadi kita kan udah cukup membahas Delulu yang cukup manis-manis tuh ya kan, yang berujung hoki ya, atau mungkin hobi halu yang bikin senyum-senyum sendiri ya kan. Tapi jujur nih ya, G-People dan Sobat NBS nih, sejauh mana sih kehaluan lo pernah bikin lo tuh ditampar keras sama realita ya, sampai bunyi plak gitu di muka lo sendiri. Nah, gue yakin pasti banyak dari lo yang pernah ngalamin momen-momen super canggung ya. Misalkan apa Paul, misalkan nih kayak mungkin kalau di ini ya, tentang gebetan nih. Nah, tentang gebetan nih, lo pernah ngerasa dia balas chatnya tuh kilat banget ya, dan mungkin treatmentnya tuh beda gitu ya ke lu gitu. Terus lo tuh udah delulu gitu ya, merangkai masa depan, nyusun playlist pernikahan lah gitu ya, sampai mikirin nama anak mungkin. Terus pas lo beranikan diri buat nembak ya, dia kayak cuma bilang, makasih ya, lo tuh udah kayak abang gue gitu, lo tuh udah kayak adik gue sendiri. Sakitnya gak berdarah tapi bikin pengen pindah planet gitu ya. Atau mungkin di soal kerjaan nih, lo berasa kayak jadi karyawan paling loyal dan paling rajin gitu ya, lo paling diandalkan di situ. Dalam pikiran lo tuh, wah fix nih, gue akhir tahun ini gue pasti naik jabatan nih gitu ya, udah pasti nih. Nah, tibanya gitu ya, pas hari pengumuman, yang naik jabatan malah anak magang baru. Yang bapaknya tuh temen tongkrongan bos lu. Ya langsung ditampar realita gitu ya. Memang kalau misalkan di dunia corporate life itu tuh memang butuh koneksi gitu ya, bukan cuma delulu dan kerja keras aja tuh kayaknya gak cukup gitu ya, harus punya koneksi. Atau mungkin di part lifestyle gitu ya, di part gaya hidup, lo nekat beli barang flagship ya, yang terbaru, pakai cicilan 12 bulan misalkan gitu, dengan dia lulu bilang, ah ntar juga keterima project freelance banyak kok gitu ya, bulan-bulan berikutnya aman lah, gue bisa nyicil lah gitu ya. Tapi bulan-bulan besoknya, ternyata projectnya gak ada yang cair ya, tagihannya tetap jalan terus, dan lo cuma bisa ngeliatin handphone mahal lo yang lu beli dengan mahal itu, dengan cicilan 12 bulan, sambil makan mie instan polos tanpa telur gitu. Ya kan, nah, insight-nya apa nih NG People dan Sobat NBS ya, ditampar realita itu emang perih banget ya kan. Tapi itu adalah obat penyadar yang paling manjur yang dikasih sama semesta gitu ya. Delulu tuh boleh banget

Sudah waktunya kita tuh turun dari awan ya, harus injak bumi dan evaluasi strategi lagi gitu. Jadi jatuh dari kehaluan itu tuh emang sakit ya, benar nggak sih? Tapi tenang ya, yang penting wajahnya diseka dulu ya, dicuci dulu wajahnya, kacamatanya dibetulin gitu ya, terus bilang ke diri sendiri nggak apa-apa, besok kita halu lagi dengan skenario yang lebih rapi. Bikin kehaluan baru lagi dengan yang skenario yang lebih rapi lagi gitu ya. Nah, ini gue juga penasaran banget nih, ada cerita nggak sih yang gokil gitu ya dari NG People dan juga sobat NBS nih. Langsung aja gue pengen intip ya di kolom request, ada cerita apa nih.

Oke, ada dari 53 nih, ada dari abang gue nih, Bang Haiken. Hai Bang, gimana kabarnya ya? Minta lagunya Ava Max, So Am I. Halo deh, apa kabar? Alhamdulillah baik Abang. Sehat-sehat ya, dan adem-adem ya hubungannya. Amin, thank you doanya. Dan buat Abang juga adem-adem juga ya sama hubungannya. Bahagia selalu dan ditunggu kabar bahagianya lagi gitu ya. Anyway, terus jangan lupa makan dan minum ya, Inci People. Tuh, diingetin tuh gak? Jangan lupa makan dan minum. Pernah ada kehaluan yang langsung ditampar realita? Apa? Ceritakan dong. Dia spill gitu doang. Apa ceritanya? Pernah ada kehaluan yang langsung ditampar realita, tapi beliau gak cerita gitu ya. Kita tunggu, barangkali dia sedang menulis ceritanya rapi-rapi gitu ya. Kepo banget nih gue gitu ya. Terus next lagi ada dari Lulu, minta lagunya Andin, Sehidup Semusik. Hai DJ Polan, hai juga Lulu, makasih lagunya. Oke, tadi

buat Vika nih, peluk jauh dulu ya dari gue nih, dan boarding school dari SMP dan sampai sekarang masih berlanjut sampai SMA gara-gara keinginan orang tua. Ini jujur ya, NG People dan Sobat NBS, menurut gue ini adalah sebuah keputusan yang butuh ketahanan mental dan keikhlasan tingkat dewa. Bener gak sih? Pasti ada ya momen-momen dimana Vika ini tuh dari dulu pengen ngerasain sekolah reguler yang habis pulang sekolah tuh bisa langsung jajan seblak gitu ya di depan gang, atau mungkin rebahan santai di kamar sendiri sambil scroll-scroll handphone sepuasnya tanpa aturan-aturan asrama gitu ya kan. Tapi Vika nih coba geser sedikit gitu ya cara pandang lo pakai jurus Delulu is the Selulu yang gue bahas ini gitu ya. Anggap aja lo tuh lagi syuting serial drama ya. Adaptasi Wattpad atau Webtoon gitu ya, yang latarnya tuh di sekolah asrama elit. Nah, lo tuh adalah main karakternya yang lagi digembleng sama semesta biar punya ikatan friendship yang super kuat sama teman-temannya ya kan. Karena percaya deh, anak-anak lulusan boarding school itu tuh pas gedenya tuh mentalnya tuh biasanya udah setebal baja gitu ya, dan mungkin punya persahabatan yang awet banget gitu sampai tua, I think gitu ya. Ya emang sih gitu ya, ditampar realita tuh harus nurut sama kemauan orang tua itu tuh kadang berat banget gitu ya. Tapi anggap aja ini sebuah investasi masa depannya, dan sekarang lo lagi belajar mandiri, dan nanti mungkin pas kuliah mungkin, atau mungkin pas kerja gitu ya, lo udah jadi pribadi yang paling tangguh, yang gak gampang homesick gitu ya, atau mungkin gak gampang kaget sama dunia luar gitu ya. Dan buat Vika, semangat terus buat sekolahnya, lupain stresnya gitu ya, sambil dengerin NG Radio dan NBS Radio nih. Dan nanti lagunya bakal puterin buat bikin adem gitu ya.

lagi nih, ada dari Gloria Mitologinya Fiera. Seandainya, salam buat teman-teman di room romantis manis, romansa manis ya. Romantis manis nggak, para romansa manis dan room-room lainnya. Kangen mantan boleh nggak kapul? Canda, thank you kapul, Allah. Mantan, apa itu mantan? Mantan itu kalau yang baik nggak apa-apa sih ya dikangenin, tapi kangennya itu kangen momen-momen yang positif ya gitu. Jadi nggak apa-apa sih, cuma sekedar kangen ya, tapi jangan terlalu halu kelamaan. Takutnya nanti lu nggak move on gitu ya.

cukup ya kan. Dan terus jangan stuck di situ, harus lanjut lagi ya kan, karena perjalanannya masih jauh. Oke, okay, NG People dan Sobat NBS nih, kita puterin dulu lagu yang ada di request ya. Tetap stay tune bareng sama Bonyan, kemana-mana karena masih ada cerita-cerita seru nih kayaknya ya. Tetap stay tune di

0: Yes Radio.
1: Hai, gue Minput dari Avakin Indo Official. Dengerin terus NG Radio bareng kita ya, cuma di

dengerin lo semua nih sampai jam 4 sore nanti ya. Dan siap membacakan cerita-cerita absurd kalian nih hari ini ya kan. Dan udah sampai di segmen terakhir nih. Ya gak berasa aja gitu. Nah, tapi nih ya buat kita semua nih yang udah puas banget ya ngetawain kehaluan kita ya, dan juga kehaluan gue tadi, dan ada beberapa kehaluan yang belum kita baca gitu, yang bikin kita senyum-senyum sendiri ya, sampai bikin nyengir karena pernah ditampar keras sama realita nih. Tapi di akhir bahasan soal Delulu hari ini nih, gue pengen ngasih satu sudut pandang yang beneran penting gitu ya buat Tinggi People dan juga Sobat NBS nih. Apakah Delulu atau halu itu tuh sepenuhnya salah? Kalau menurut gue sih nggak sama sekali ya. Kalau lu mikir secara luas gitu ya, sejarah dunia ini sebenarnya dibangun sama orang-orang yang dulunya tuh dianggap Delulu parah sama sekitarnya. Ya, orang yang pertama kali mikir manusia bisa terbang naik besi berongga dulunya dianggap impossible, ya kan? Tapi sekarang kita sebut pesawat, benar nggak? Nah, orang yang mikir kita bisa ngobrol tatap muka jarak jauh, beda benua, ya, beda negara, bisa dulunya kita disuruh berobat, ih mimpi lu gitu ya. Tapi sekarang kita bisa lakuin itu tiap hari lewat video call. Nah, jadi Jim People dan Sobat NBS, kesimpulan dari topik ini adalah jangan pernah malu kalau mimpi, terus target kerjaan atau mungkin ekspektasi hidup lo tuh bikin orang lain ketawa dan nganggep lo tuh absurd gitu ya. Impian besar itu emang selalu kelihatan gak masuk akal gitu ya buat orang-orang yang gak punya keberanian buat bermimpi. Kuncinya cuma satu, jangan cuma jago Delulu, tapi juga harus rakit halu lo itu jadi aksi nyata gitu ya. Jadi misalkan gak apa-apa gitu ya, hari ini lo tuh masih merangkak ya, gak apa-apa hari ini lo tuh masih ditampar sama realita berkali-kali. Yang penting habis ditampar lo bangun lagi, betulin posisi duduk lo dan bilang ke diri sendiri, gue emang belum sampai di sana, tapi gue makin deket tiap harinya, gue yakin pasti bisa capai itu. Nah, boleh mimpi seabsurd mungkin, asal ingat jangan cuma mimpi pas tidur aja gitu ya, tapi bangun and then lo buktiin kalau kehaluan lo itu bisa jadi kenyataan yang bikin semua orang tuh melongo. Hah? Ternyata bisa ya dia gitu. Nah, jadi NG People dan Sobat NBS nih, tetaplah halu pada tempatnya dan berjuanglah sampai halu lo kehabisan alasan buat gak kejadian. Nah, itu ya kita topik kita hari ini soal Delulu is Solulu ya. Dan gue pengen fokus bacain cerita-cerita dari NG People semua dan juga Sobat NBS semua nih, jadi kita bisa ketawain bareng-bareng nih ya. Momen halu kalian tuh apa gitu, yang paling absurd yang pernah kejadian dan bahkan jadi kenyataan, atau mungkin sebaliknya gitu ya, punya gak momen halu yang absurd tapi boro-boro kejadian gitu ya, langsung ditampar sama keadaan, sama realita. Nah, boleh langsung diceritain ya di www.nextjerida.com sembari request lagu yang jadi background kehaluan lo. Dan gue pengen bacain requestannya dari NG People dan juga Sobat NBS aja nih ya. Oke, ada dari Yeni minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku katanya gitu ya. Tadi udah gue puterin lagunya. Terus pesannya, membatin dalam hati gak mau kalau ditempatkan di bidang A di kantor, tapi ternyata kejadian dipindah ke bidang tersebut.

Nah, buat Yeni nih, ini namanya bukan cuma Delulu ya. Ini kalau menurut gue ini adalah reverse Delulu ya. Hukum kualat batin yang paling sering banget kejadian di dunia kerja gitu ya. Nah, jujur ya, NG People dan Sobat NBS nih, coba ngaku gitu. Siapa di sini yang pernah ngalamin nasib persis kayak Yeni? Di dalam hati udah mewanti-wanti banget, aduh Gusti Agung gitu ya, jangan sampai nih gue dilempar ke divisi A. Kerjanya ribet banget, bosnya galak, gak enak, tugasnya banyak. Alam semesta bukannya dengerin kata jangannya gitu ya, tapi malah denger kata divisi A-nya. Tiba-tiba besoknya dapat SK mutasi gitu ya. Selamat Yeni, lo resmi pindah ke divisi A. Langsung rasanya kayak ih gitu ya, kayak disambar petir di siang bolong gitu. Memang ya, kadang batin kita tuh suka salah sinyal ya sama semesta ya. Maksud hati tuh pengen menghindari, tapi malah dianggap sebagai manifestasi terpendam gitu ya. Tapi tenang ya nih ya, gunakan jurus survival mechanism ya. Anggap aja ini adalah cara semesta buat naikin level karakter lo di kantor, di kerjaan lo gitu ya. Biasanya orang yang dilempar ke divisi yang paling dihindari itu tuh pas udah ngejalaninnya malah dapat skill baru ya, yang bikin karir lo tuh makin melesat ya, atau minimal ya dapat teman-teman divisi yang sefrekuensi dan sama-sama penderitaannya gitu ya. Jadi bisa diambil aja sisi positifnya ya kan. Semangat ya buat Yeni yang mungkin berjuang dengan adaptasinya di tempat barunya gitu ya. Yang penting batinnya tuh sekarang kayak diubah gitu ya. Mungkin gue gak mau lah naik gaji gitu. Nah, siapa tahu nanti kan dikabulkan gitu ya kebalikannya. Gajinya ini langsung naik gitu ya. Makasih buat Yeni yang udah spill ya. Dan nanti lagunya bakalan full putarin ya. Terus ada dari Maya Caca nih, itu lagunya Kangen Band, Cinta Yang Sempurna. Pesannya momen kehaluan absurd yang bikin aku ditampar oleh realita. Ini nih kapol, saat aku halu berlarian di taman penuh bunga dengan Zoro. Dengan Zoro mengejarku dari belakang, terus bilang gini, pelan-pelan larinya Maya nanti jatuh. Dan gak berapa lama kemudian aku tersadarkan oleh realita, rupanya hanya sebatas haluku aja.

perempuan level wibu ya. Level wibu tingkat dewa yang tingkat kerapuhannya itu tuh luar biasa tinggi ya, NG People dan Sobat NBS ya. Coba bayangin ya, skenarionya di kepala Maya tuh lari-larian di taman bunga yang estetik, kayak angin sepoi-sepoi. Terus di belakangnya ada Zoro ya, One Piece. Zoro One Piece ngejar Maya sambil bilang, pelan-pelan larinya Maya, nanti jatuh gitu ya. Bagian paling gak masuk akal dari kehaluan lo itu bukan cuma taman bunganya ya Maya, tapi Zoronya. Zoro itu di anim ya, kalau lari bukannya ngejar lo tapi malah nyasar tuh kayaknya. Gak bakal ada pertanyaan nanti jatuh gitu ya, gak bakal ada kalimat awas hati-hati nanti jatuh, enggak. Mungkin dia malah ini jalan kemana ya, kok Maya gak ada ya. Nyasar dia ngejarnya gitu. Tapi ya gitu ya, NG People dan Sobat NBS nih, lagi enak-enaknya ngerasain adegan romantis kelas berat nih bareng sama pendekar tiga pedang. Pas matanya kebuka, tamparan realitanya dateng ya. Oh alah, ternyata gue cuma lagi ketiduran nih di depan kipas angin kamar yang berisik gitu ya. Sakitnya tuh gak berdarah ya, tapi bikin ngelus dada sendiri. Aduh gitu, itu halunya udah tingkat dewa banget ya. Tapi gak apa-apa Maya ya, halu lari-larian di taman bunga sama karakter impian itu tuh terbukti efektif ngasih asupan dopamin gratis ya kan. Yang penting habis sadar dari halu, ya jangan nyasar ya kayak Zoro nanti. Thank you buat Maya yang udah spill detik kehaluan indahnya di taman bunga. Ada aja gitu ya, kayaknya belum move on dari Zoro gitu ya. Terus ada dari Bosil, nih mentalnya Taylor Swift Blank Space nih ya. Pesannya, gue pernah halu, tepatnya sekarang ini, tiap kali gue ngeliat mobil Ford Raptor, rasanya kayak beuh, gagah banget kalau gue naik itu ya. Tapi pas gue lihat harganya, beuh, rasanya kayak disamber geledek. Tapi doain aja ya, kehaluan gue kewujud, WKWKWK. Buat Cece Pul, semangat kerjanya, dan jangan lupa makan siang. Dan buat si Jandas, jangan lupa makan siang juga. Buat player info yang lainnya yang lagi di Bluri, di Flash Black, Taman Harmoni, Kincir, dan room-room lain yang lagi dengerin Angie, selamat beraktivitas.

merk suspensi yang berasa jadi tokoh utama di film action gitu ya kan. Ya gak sih ya, tapi emang ya momen pas kita ngelihat price tag-nya itu tuh adalah sebuah tamparan realitanya tuh. Gitu ya, gak main-main banget gitu. Rasanya tuh bukan cuma kayak disamber geledek sih kalau menurut gue, tapi kayak disamber geledek pas lagi keujanan di tengah lapangan. Ini harga mobil apa harga kaplingan di surga ya gitu, mahal banget gitu. Tapi tenang ya buat Bosil nih, buat lo, gue, NG People dan sobat NBS semua nih, kita doain bareng-bareng di Senin Absurd ini semoga kehaluan naik Ford Raptor ini tuh bukan cuma sekedar mimpi di siang bolong ya, tapi beneran termanifestasi jadi kenyataan. Amin paling kenceng dulu enggak sih ya kan. Dan sih nggak sih spesial shout out.

Kincir dan room-room kece lainnya ya, yang lagi pada streaming Edge Radio dan juga streaming NBS Radio nih. Selamat beraktivitas semuanya, katanya kita kencengin aja musiknya ya. Jadi pokoknya hari ini jangan lupa bahagia deh, gak usah diingat kalau hari ini Senin gitu ya.

Oke, okay, kita lanjut bacanya. Nih ada dari Emil nih, minta lagunya Mahadewa nih ya, Elang. Pesannya, dulu sempat kerja sama bule, sekarang jadi sering diajak kerja freelance sama orang Nepal. Pernah diajak nyiapin opening resto, opening store, ketemu banyak orang, belajar bahasa Korea, dan sampai sekarang masih sering diajak kerja freelance. Ya lumayan lah bayarannya, biarpun jarang. Wow.

Wih, luar biasa banget ya cerita dari Emil ini ya, dari yang tadinya kerja sama bule ya, jalurnya malah diliuk-liukan sampai sering diajak freelance sama orang Nepal. Keren ya. Dan ini cerita dari Emil ini tuh bukti nyata juga gitu ya, kalau Delulu alias nekat nyoba hal baru itu tuh bisa ngebuka pintu rezeki yang nggak pernah kita duga sebelumnya ya kan. Kadang kita ngebayangin jalurnya A, semasa ngasihnya jalurnya B gitu ya, muter dulu ke Nepal sama Korea. Tapi yang penting apa, bayarannya masuk, terus ilmunya juga dapet ya, dan pengalamannya tuh juga mahal banget ya kan. Dan biarpun Emil bilang lumayan lah, biarpun jarang katanya gitu ya, tapi itu adalah bukti kalau skill dan keberanian lo buat adaptasi tuh apa ya, keren gitu. Dari gak bisa bahasa Korea mungkin bisa jadi paham dikit-dikit gitu ya, tahu basic-basicnya. Dari gak ngerti event store jadi tahu khatam gitu ya. Dan ini yang dinamakan Delulu berbuah cuan gitu ya. Thank you buat Emil yang udah spill the tea, cerita inspiratifnya ya. Dan sukses terus buat freelance-nya, siapa tahu habis ini diajak bikin project di Nepal beneran ya kan, siapa tahu ya kan, dari Delulu jadi kenyataan gitu. Terus ada dari Emil again, bentar lagi Utopia Indah, request lagi Kapul, oke okay. Terus ada dari Emil lagi, bentar lagi Padi Rapuh, satu lagi Kapul, oke okay. Terus ada dari Maya again, bentar lagi Sheila on Seven, sebuah kisah klasik, oke okay. Satu lagi Kapul, Maci Kapul, sama-sama. Terus ada dari Dede Ratu nih, bentar lagunya Anji Dia, pesannya kehaluanku menjadi karakter anime. Semangat di Jepul, kiss kiss kiss katanya.

haluannya pengen jadi karakter anime nggak tuh? Level Dalulunya ini tuh udah yang paling tinggi gitu ya, kayak seolah tuh indah banget gitu ya. Kalau ngebayangin hidup di dunia anime itu kan enak gitu ya, kayaknya rambutnya bisa warna-warni ya kan, tanpa perlu bleaching ya kan, kalau kaget ada efek garis-garis hitamnya di dahi gitu. Kalau lari nggak pernah capek, kalau sedih tiba-tiba ada BGM gratis melayang gitu ya. Tapi ya lagi-lagi tamparan realitanya tuh berasa banget dong ya kan, pas kita ngaca ingat realitanya. Niat hati pengen berasa kayak klan Uchiha ya, yang keren. Cewek-cewek isekai yang serba sempurna misalkan. Pas ngaca di kamar mandi, kenyataannya bilang sadar Dede Ratu ya. Lo tuh karakter figuran yang tagihan token listriknya tuh udah bunyi nit nut gitu. Sakitnya tuh di sini ya, tapi ya enggak apa-apa ya. Halu jadi karakter anime itu tuh mungkin ngasih warna tersendiri ya buat hidupnya Dede Ratu gitu, yang serba abu-abu gitu ya. Yang penting di dunia nyata kita tetap jadi main character buat hidup kita sendiri ya. Jangan sampai kehaluannya itu mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Thank you buat Dede Ratu ya yang udah nyimak dan kasih semangatnya ya. Nanti bakalan diputerin sama Pol lagunya. Oke, kita langsung gaskan nih lagu yang udah di request ya. Tolong saya cuman bareng sama Paul di collaboration NG Radio X NBS Radio Indonesian Youth Streaming to the World.

masih ditemani bareng sama Paul ya sampai jam 4 sore nanti. Dan buat NG People dan juga sobat NBS ya, kalau misalnya mau request langsung aja gaskan ke request box yang ada di websitenya NG Radio di www.nextradio.com. Oke, kita lanjut bacain ya. Ada dari siapa nih? Ada cerita dari Sa. Nih mentalnya Niji, sumpah dan cinta matiku. Pesannya siang kapul, semangat siarannya. Thank you buat saya. Terus kehaluanku dulu bisa balikan sama mantan kandung kapul. Mantan kandung gak tuh? Tapi aku ngerasa kayaknya gak mungkin karena benar-benar udah gak ada akses buat komunikasi dan udah asing sekitar 2 tahun. Tapi anehnya sekarang malah bisa balikan dan masih gak expect. Kok bisa ya? Kata saya begitu.

reality yang paling ekstrim, ya. Mantan kandung, mantan kandung tuh maksudnya mantan asli, yang asli ada badaknya. Ini gitu nggak sih? Nah, dan mungkin nih ya, G People dan juga sobat NBS nih, udah putus, udah nggak ada akses komunikasi sama sekali, plus udah berasa jadi stranger ya, alias orang asing selama 2 tahun. Secara logika dan hukum alam

Lintahan itu tuh hilalnya udah 0,0001% ya. Itu mustahil banget gitu ya. Kalau lu cerita ke teman lu 2 tahun lalu, pasti teman lu tuh bakal bilang, sadar Sa, sadar, mending lo berobat gitu ya. Tapi apa coba, semesta tuh emang kalau udah bercanda itu kadang suka di luar nalar ya kan. Setelah 2 tahun hilang tanpa jejak, sekarang malah balikan beneran sama mantan nih. Dan saya sendiri nih sampai hari ini pun masih shock gitu ya sama kejadiannya tuh. Ini fix sih, kehaluan dan manifestasi lo tuh selama 2 tahun belakangan ini tuh kencang banget sinyalnya gitu ya. Langsung tembus ke langit ketujuh. Tapi tetap ya saya ingat pesen gue gitu ya. Udah dikasih kesempatan kedua sama semesta buat balikan, jangan sampai delulu lagi pas udah ngejalaninnya gitu ya. Jadi harus dirawat hubungannya, komunikasinya dikencengin juga biar gak hilang lagi gitu ya. Selamat buat saya atas takdir ajaibnya. Nanti lagunya diputerin ya, kayaknya ini buat merayakan kembalinya sang mantan. Terus next lagi ada dari Angel Chan, yang lagunya Kahitna tak akan terganti. Lagunya buat dia, YTTA. Tahu nih gue. Lagunya buat siapa gue tahu nih. Terus ada dari Klan, yang lagunya Lim, apa nih bacanya gimana sih, 510 ya, 510 featuring Fanny Sugi. Amo. Pesannya sih yang DJ, yang juga Klan ya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin NG dan juga NBS Radio, spesial pakai telurnya buat Kira. Thank you DJ. Oke, tumben nih enggak ada kata-kata mutiaranya. Ya, cuma dikasih telur aja. Oke lah, boleh. Terus ada dari Kak Jani nih, telurnya Isyana Saraswati featuring Afghan Something New. Pesannya siang jelang sore DJ idola aku, siang juga Kak Jani ya. Lagunya buat semua di Romansa Manis, Bluri, dan dimanapun NG People dan Sobat NBS berada. Spesialnya buat Vian sayang nah aku. Aku abis kebayang punya financial stability, duit unlimited, bebas tagihan, bisa belanja, makan enak tanpa lihat harga. Pokoknya comot-comot semua yang dipinginin. Tau-tau kebangun sama alarm handphone, ternyata cuma mimpi. Aduh saudara-saudara,

kasih pelukan hangat dulu kali ya buat Kak Jania yang baru aja ditarik paksa dari dunia mimpi ke dunia nyata. Jujur ya, NG People dan Sobat NBS nih, cerita Kak Jani ini tuh sungkem able banget gak sih? Ya kan, alias benar-benar dialami sama 99,999% umat manusia di muka bumi ini. Apalagi setiap hari Senin pagi gitu ya. Di alam mimpi tuh vibe-nya udah kayak Sultan Dubai, ya kan? Wajahnya estetik, financial stability, duit unlimited, tagihannya 0 rupiah. Terus kalau masuk toko atau restoran tinggal bilang, "Mas, Mbak, saya pesan semuanya. Ya, kembaliannya ambil aja." Buat beli mobil. Udah merasa kayak yang paling bahagia sedunia gitu ya. Tapi begitu mau check out pulau pribadi nih ya. Nih udah mau check out nih pulau pribadi gitu ya. Mimpi yang halu ini nih udah mau check out nih, udah mau bayar nih pulau pribadi, mau beli gitu. Tiba-tiba ada alarm handphone bunyinya nyaring banget. Kayak sirene ambulan. Kring kring kring kring gitu ya. Pas ngebuka mata, nemu langit-langit kamar dan dapat pencerahan ilahi langsung gitu ya. Selamat pagi Kak Jani, mari balik ke settingan pabrik, mandi, kembali berjuang demi rupiah. Nyesek banget ya, berasa sampai kesungsum tulang belakang gitu nyeseknya tuh ya. Tapi anyway, makasih banget buat Kak Jani ya yang udah spill mimpi indahnya. Mimpi dan halunya ya. Jadi minimal di dalam kehaluannya tuh kita udah pernah ngerasain jadi orang kaya ya tanpa perlu bayar pajak. Sekarang mari kita rakit halu itu di dunia nyata biar suatu hari nanti Kak Jani beneran bisa belanja tanpa ngelihat label harga ya kan. Jadi semangat terus buat Kak Jani, sukses juga buat mimpi-mimpi dan halu-halunya ya. Semoga bisa jadi kenyataan gitu halunya nih ya.

Oke, kayaknya kita puterin dulu nih lagu yang udah di request nih ya, Jepipol dan juga Sobat NBS. Untuk stay tune bareng sama Paul di chatting cocok nggak penting kolaborasi NG Radio and NBS Radio Indonesian Yield Streaming to the World.

MBS Radio.

Oke, kita melanjutkan baca requestnya yang tersisa ya, Anji People dan juga Sobat NBS nih. Kita lanjut ya, ada cerita apa lagi nih, cerita halu apa lagi. So far sih yang bikin sungkem Abel nih kehaluannya DJ Jani ya. Halu jadi Sultan Dubai. Oke, ini lanjut ada dari Yunoya, mitologinya Dewa 19 Larut. Halo DJ, cuma mau request aja boleh ya? Boleh banget. Thank you DJ, selalu thank you buat Yunoya ya. Nanti bakal gue puterin ya. Terus ada dari Kodok Salto gitu. Mitologinya Serempet Gundal Zeng Zeng ya. Pesannya temanku jahat semua DJ, jadi gak pakai salam-salam boleh ya, puterin ya. Thank you DJ, kesukaan aku. Thank you buat Kodok Salto.

ya baca kodok salto, gue jadi pengen ikutan lompat-lompat ya. Ikutan salto. By the way, kasihan amat itu teman-teman lo pada nuduh jahat gitu ya. Tapi emang ya teman-teman lo tuh mungkin beneran toksik apa gimana nih? Atau mungkin gara-gara lo gak pernah minjemin duit kali pas tanggal tua jadi lo disebut jahat. Iya kan? Dan mungkin ini ya, apa namanya, kayaknya lo harus sering-sering oke, terus lanjut lagi nih, ada dari Kak Jani lagi, mentalnya Kak Hitna untukku. Pesannya kalau Delulu yang terwujud, pernah pengen nonton konser Kak Hitna, idola aku dari zaman dulu, ngefans banget sama semua lagu dan performance-nya. Jadi Delulu gimana ya kalau bisa ketemu langsung sama mereka? Dan suatu hari mereka manggung di Dufan, pas banget lagi di sana.

waktu kali mereka manggung di mall sama konser 25 tahunnya yang kubela-belain bolos kerja demi nonton Kahitna. Wih. Ya, ini halu sama idolanya ya. Terus gimana nih Kak Jani ya? Rasanya bisa ketemu langsung terus foto bareng sama mereka. Ya tapi emang dasarnya jalur semesta tuh emang suka penuh kejutan ya. Lagi main di Dufan, Kahitnanya beneran lagi performance di sana gitu. Enggak cuma nonton aja, dapat akses nyelinap ke backstage ngapa. Ini sih bukan cuma sekedar hoki ya, tapi ini mungkin sinyal halunya Kak Jani nih benar-benar diamini sama alam semesta ya. Wih, rasanya gimana nih ya? Tapi gue rasa sih itu adalah the power of fans sejati ya. Jadi demi cita-cita masa kecil atau mungkin cita-cita masa lalunya terwujud ya, langsung dibela-belain bolos kerja buat nonton Kahitna gitu ya. Thanks banyak nih buat Kak Jani yang udah sharing ceritanya seindah lagu-lagunya Kahitna ya, ngebuktiin ke kita semua bahwa halu dulu aja ya, cintai apa yang lo suka sepenuh hati, ntar semesta bakal ngebuka jalannya sendiri ya kan. Terus next saya ingin nih ada dari Leia, minta lagunya Aroma semoga nanti pesannya, makasih di jempolan. Thank you juga buat Leia yang udah mampir ya. Terus ada dari Lewis, minta lagunya Once Hidup Ini, nggak mau terlalu halu, seringnya malah nggak akan kejadian soalnya.

Mungkin Lemis ini adalah orang yang paling realistis ya. Jujur ya, NG People dan Sobat NBS ya, kalimat dari Lemis ini tuh kayak mewakili banyak orang tipe dengan cara berpikirnya yang grounded. Ya. Ada tipe orang yang mikir mending gue gak usah kehaluan tinggi-tinggi deh, daripada pas gak kejadian ntar malah nyesek sama mati gitu ya. Nah, itu juga gak salah sama sekali ya. Itu adalah bentuk, menurut gue adalah bentuk proteksi diri yang smart gitu ya. Karena kadang makin tinggi kita ngegantungin ekspektasi tanpa perhitungan gitu ya, pas jatuh tuh kayaknya sakitnya tuh berasa sampai ke tulang-tulang gitu ya kan. Tapi gini sih Lewis ya, bedanya halu kosong sama kehaluan yang jadi energi tuh sebenarnya cuma di satu hal, yaitu ekspektasi. Kalau kita halu cuma buat escape sebentar, ngasih dopamin ke otak kita, kayak kita ngebayangin naik apa ya, naik Ford Raptor tadi kayak Bosil itu, atau mungkin foto bareng idola kayak Kak Jani ya, tanpa membebani diri harus kejadian besok pagi, itu bisa jadi hiburan gratis loh, itu bisa jadi dopamin gratis loh buat otak kita gitu ya. Tapi kalau lo milih buat tetap realistis, fokus ke langkah-langkah yang nyata-nyata aja deh, yang ada di depan mata aja deh, ya itu juga gak apa-apa, itu

mungkin lo tipe kayak Lewis nih yang realistis dan stay grounded, ya dua-duanya sah-sah aja sih menurut gue gitu ya. Yang penting kita tetap maju dan gak berhenti berjuang untuk menghadapi kenyataan hidup ini gitu ya. Dan buat Lewis, salut, thank you banget buat pengingatnya ya. Nanti sebagai hadiah bakalan gue putarin lagunya. Terus next lagi nih ada dari Lisa nih, minta lagunya Asila Maisha jadi Tuan Putri. Pesannya, halo Pul, apa kabar? Baik, ini udah lama banget Lisa gak nimbrung ya. Kehaluan absurd yang pernah gue yakini dan tertampar realita adalah menjadi istri 7 bujangku BTS. Tapi gak apa-apa Pul, akan kulanjutkan kehaluan ini. Salam buat teman-teman di Room Bluri, ucapannya jangan lupa happy-happy dan sehat selalu guys.

Nah, ini mah kehaluannya nih taraf internasional ya. Ini korbannya tuh bertebaran dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia ini tuh punya kehaluan yang sama kayak Lisa. Menjadi istri dari 7 bujang BTS sekaligus. Ini mah menurut gue bukan cuma sekedar halu ya, tapi ini kayak apa ini ya, ngebayanginnya. Lo sendirian mau borong si Suga, si J-Hope, Jimin, siapa lagi, si V, Jungkook ya, dalam satu kakak. Diborong abis. Itu ntar pas pembagian tugas rumah tangga, nyuci piring siapa, yang belanja sayur ke pasar siapa. Berada sendiri-sendiri ya. Tapi ya gitu ya, AJ People dan juga Sobat NBS ya. Pas lagi asik-asiknya ngebayangin mungkin resepsi pernikahan pakai adat Jawa ya. Iya kan? Terus tamparan realitanya tuh datang lewat notifikasi mungkin tiket konser yang sold out ya dalam hitungan detik ya. Pas mau beli merchandise-nya aja kudu mikir dua kali ya, apalagi mau minta ditaarufin. Ditaarufin sama Jungkook, aduh gitu ya. Kayaknya tuh kalau ngebayangin sakitnya tuh nembus sampai ke ulu hati. Tapi yang bikin gue salut sama lo dan mungkin ARMY di luar sana ya, itu respon akhirnya gitu ya. Tapi gak apa-apa Paul, akan gue lanjutkan kehaluan ini. Mantap, ini yang namanya pantang menyerah ya. Walaupun realita tuh menampar bolak-balik, plak plak plak plak gitu ya, dia lulu tetap wajib berjalan gitu ya. Lagian kan halu gratis ya, gak bayar gitu, gak kena pajak PPN 11%.

Hanin Anindya Steven Pasaribu, selalu untuk selamanya. Pesannya siang di Jepul menuls. Keluhan gue yang ditampar langsung sama realita ketika gue niatkan buat hari Senin untuk diet besar-besaran, tapi realitanya hari Senin yang mana lagi? Senin minggu depan, Senin bulan depan, Senin tahun depan. Dan akhirnya itu hanya menjadi sebuah cerita fiktif belaka, alias kehaluan yang hakiki.

Balik lagi di www.nextgradio.com and www.nbsradio.id, Indonesian Youth Streaming to the World. Dan masih di chatting kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio ya. Dan NG People dan juga sobat NBS masih bareng sama Paul di sini. Dan gak berasa ya, waktunya udah mau jam 4. Jadi kita kebut baca requestan yang tersisa nih. Tadi punya kira belum sempet gue tanggepin ya. Soal diet ternyata.

bikin NG People dan juga Sobat NBS tuh pada ngelus dada sambil ngaca gitu ya. Jujur ya, jujur ini janggal ya kan. Mitos terbesar di muka bumi ini tuh ada 3. Segitiga Bermuda, Monster Loch Ness, sama gue mau diet mulai hari Senin. Gitu, tiga-tiganya tuh jadi misteri yang gak pernah terpecahkan sampai sekarang. Gak tahu gue. Ya, wacana hari Senin yang dimaksud kira itu emang abstrak banget gitu ya, absurd banget. Senin minggu depan, Senin bulan depan, Senin tahun depan, ya, atau mungkin Senin pas kapan gitu ya. Masanya sebelum masehi atau sesudah masehi ya, ya kan. Dan ujung-ujungnya apa? Ya, hari Senin baru jalan setengah hari aja pas udah makan siang aja ngeliat es teh manis, es teler ya, sama gorengan anget. Ih, berderet di meja niat diet besar-besaran tuh langsung berubah jadi cerita fiktif ya. Tamparan realitanya tuh kalah kenceng sama aroma sambel kayaknya gitu ya, sama aroma-aroma gorengan gitu. Tapi tenang, kira ya lo gak sendirian, itu namanya bukan gagal diet ya, tapi lo lagi mempraktekan jurus mencintai diri sendiri versi versi kuliner. Ya kalori mah belakangan aja, yang penting kenikmatan hidup ya, yang penuh tekanan ini tuh harus wajib diselamatkan dulu ya kan. Mau mie ayam, soto, angkringan, pilih semualah makanan apa itu ya, libas aja gitu ya. Halu mau kurus itu gratis, tapi kenyang itu nyata ya kan. Nanti deh kayaknya kita bikin gebrakan gitu ya, atau gerakan diet mulai hari Selasa ya, siapa tahu hilalnya lebih kelihatan gitu ya. Kalau hari Senin kan kayaknya belum kelihatan, nah siapa tahu kalau diubah jadi diet hari Selasa, kayaknya siapa tahu kejadian gitu ya. Terus ada dari Kira lagi, minta lagunya Dewa 19 Larut, tadi gue udah puterin. Terus pesannya, gue kalau disuruh halu jago sih DJ Paul. Contohnya, gue juga pengen nabung duit banyak-banyak. Dalam pikiran gue, nabung, tinggal gak jajan aja selesai. Realitanya, gak jajan tapi malah masuk Indomaret, gue beli jajanan sampai over budget. Niat menabung menjadi kehaluan dalam hati gue, ya udahlah deh besok ya gitu ya, nabung aja gitu, nabungnya besok-besok aja. Walaupun itu juga kadang jadi gak nabung. Langsung ketampar kenyataan kalau gue gak bisa nabung, gak bisa kalau gak jajan. Oh, gak bisa kalau gak jajan banyak. Apalah ini ya, katanya gitu.

Asli ya, ini kayaknya lo tuh dilahirkan ke bumi itu memang khusus buat mewakili suara hati kaum-kaum yang niatnya udah setinggi langit tapi tumbang di depan pintu minimarket. Ya nabung ah gitu ya, nabung mah gampang, tinggal nggak usah jajan aja selesai, duitnya ditabung. Ih, logikanya sih simple dan smart gitu ya. Tapi realitanya niatnya cuma mau masuk minimarket beli air mineral sebiji nih biar nggak haus gitu ya. Begitu melangkah melewati pintu-pintu kaca itu, terus melewati rak-rak yang ada di minimarket gitu ya, disambut dengan selamat datang gitu ya, langsung kena sihir ruangan ber-AC ya kan. Pas keluar minimarket, yang ditenteng bukan cuma air mineral tapi ciki.

murah. Keluar-keluar bukan hemat ya, malah over budget gitu ya. Dari yang tadinya niat nabung, pas ngelihat struk belanjaan, loh, ya udahlah, nabungnya mulai besok aja. Besoknya keulang lagi kejadian yang sama, jia, nggak jadi nabung gitu ya. Tapi tenang ya, pokoknya berusaha aja ya, berusaha mati-matian ya, pokoknya tempa diri lo untuk bisa nabung ya. Even itu cuma 2.000, 3.000 tabung gitu ya, mulai dari dikit gitu. Terus ini ada yang terakhir banget nih, ada dari hamba Allah, minta lagunya Naif, Air dan Api. Pesannya, kehaluan gue adalah pengen jadi penyiar radio kayak DJ Fulen ini. Tapi realitanya suara gue kalau direkaman udah kayak orang kurang makan katanya. Kadang juga kayak suara petasan bikin budek. Jadi pupuslah sudah ditambah.

Ini komennya ini ya, antara bikin gue mau ngakak sekaligus terharu sih ya. Hamba Allah ya, dengerin baik-baik. Ya dulu gue juga ngerasa suara gue tuh kalau direkam tuh aneh banget gitu. Dan ya semua penyiar radio mungkin di awalnya tuh pasti pernah ngalamin fase cringe gitu ya, atau geli sendiri gitu tiap dengerin rekaman suaranya sendiri gitu ya. Ini tuh kayak fenomena alami sih kalau menurut gue gitu ya. Bukan berarti suara lo tuh kayak petasan banting, enggak gitu. Dan tau gak sih, di dunia penyiaran zaman sekarang tuh yang dicari tuh mungkin bukan cuma suara yang bulat empuk gitu kali ya, kayak penyiar-penyiar senior gitu. Yang paling mahal dari seorang penyiar itu mungkin karakternya, energinya, atau mungkin kejujuran pas lagi ngobrol sama lu gitu ya. Mau suara lu kayak petasan kek, mau kayak knalpot brio kek. Kalau misalnya bawainnya seru, unik, dan bisa bikin orang yang dengerin itu tuh ikut ketawa gitu ya, mungkin itu namanya lo punya signature sound gitu ya. Jadi siapa tahu ntar lo malah jadi penyiar paling fenomenal ya, gara-gara suara khas lo itu gitu. Jadi jangan dipupusin dulu ya halunya. Latihan terus ngomong sendiri di depan kaca kayak gue zaman kecil ya. Kalau zaman sekarang kan udah bagus nih teknologinya ya kan, rekam gitu di handphone, dengerin suara sendiri. Siapa tahu beberapa tahun ke depan lo bisa duduk di studio gitu ya, jadi penyiar ya, atau mungkin kita bisa duet bareng. Aminin dulu enggak?

0: itu tadi requestan terakhir dari NG People dan juga Sobat NBS ya. Dan Full bakal balik lagi setelah yang satu ini. Karena masih ada closing, tetap stay tune bareng sama Full di www.nextgradio.com and www.nbsradio.id, Indonesia News Streaming to the World.
1: Halo, gue Iki, denger dan request terus lagu gue hanya di NG Radio, Youth Streaming Station. Walaupun sebenarnya gue gak punya lagu.
2: Ada yang lagi rame nih. Gosip, spill, trend, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia, chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu? Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.
3: Surreal kind of situations. Maybe I got no patience. And maybe I'm not the perfect. Looking at the way
4: I... Your systems are offline.
5: Any sounds.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
8: NBS Radio.
9: NBS Radio.
10: NBS Radio.
11: Any sounds.
12: Ya, saatnya chatting berakhir. Jangan lupa, kita ketemu setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore ya. Hai NG People dan Sobat NBS, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa, selalu pantengin NG Radio dan NBS Radio.
13: NBS Radio.

Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: Andy Rief, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: Hey,
2: coming home was
1: saya Woko, NBS menurut saya nongkrong bari seseria. Oke, saya Segi, NBS menurut saya laha betsono.
2: Oke, saya Yoga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan
1: MBS
2: MBS Radio, ya. Apakah?
1: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
2: mewadahi ya,
1: mewadahi
2: modal apa nih?
1: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesana kemarin, ya.
2: Siapa tahu di sini nanti ada virtual tiba-tiba brand dari NBS Radio.
1: Merangsang ide-ide kreatif.
2: Sip.
1: Buat semua pendengarnya, buat semua, karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
2: Okay,
1: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
2: Oke.
1: Okay. Semangat.
2: Long live NBS.
1: Long live NBS.
2: Oke. Okay.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Terdengar dari desa sampai kota, dan bahkan ke mancanegara. SBS Radio untuk kita, dan bahkan untuk dunia. Hai, saya Etariana Ciamis. Saya salah seorang pendengar setia Radio SBS. Kalau menurut saya, SBS itu singkatan dari

0: bareng sa Ayana. Keep stay tune here NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan, dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.